a te bidui tu llamar. Pipi, pipi, a mar merti tu da pohar. Pipi, pipi, nanietem kive mire vár. Jaj, de nyakam, vattán kegyednek magad.